Kote banga Musabe nyasaye uri okorora so bobisi Nere nakwira nirye my somarore Sabota bwa teta ngutangwenda yonsi Oh Saba muno mone na chiyete Mwanya bantu nera sabe chinga kichonsi atali kwa moyo Negi asabire Asukwege na nae kwege